0: Wena Hanifa. Hizo zvila kunyika zvikulona mina galera.
1: Mama, kazi ichi chihosho cha mapungalanzi nga mumahela.
0: Pedito anga hemwana na nguvu. Ini kusani malembe mambiri. Hikwalaho yani fanele kugazwa kugazwinga ni mavitamina, kufanana ni matsawu, tinjanji, nyama, matanza ni mihandzu.
1: Lezo, tswanga zvitivi. Makunwa unganzi gunisa kunzi bikisa kuyini?
0: Hezo na nwananga. Dzinyiketi inwani panela kasi sita gunisa kubika zvoga zvinene, kasi zvikolana mina atakula ni utomi ginene, natsingile.
1: Kuneni mama. Dzinavala kupedirira atsinga kwadzi, avini tamu kufanana ni zvinwani zvivana zvatangana yakwe.
0: Hezo na lezo. Azvikarati. Loko wanga mbikela zvoshana zvamapa yazvipfaki, upatsa ni matanza, uchala ni mbowa, ni makuka ya mandandi.
1: Azvikarati futsi, zvafanana ni zvavanhu vahombe vagaku.
0: Hizvona, kana lezvo, ufanele kuavanyisa zvipanzana zvitsongwani, kasiyana tazvokota kuchakuni.
1: Kunene, mama kasiyana ifanela kugazvikati zvingani hesiku.
0: Makati manharu hesiku, kambi, wazvikota kumunyika chilalelo himihanzi. Kati gimwe kutani mambiri hisiku. Na unga atsike kumumamisa.
1: Zvikumile. Ipo munhu wazvauganzi fanela kumunyika.
0: Ufanela kumunyika mpimo wachikira. Kati hekatagako. Na uchichachita zvoga. Hiti shaka tinyingi. Siku gimwani umunyika nyama ya huku ni matsati hwembi ni usha. Agimwani siku umunyika chinjanji ni matsawe tinyawa ni maroshwa. Unga hapata ni senora, matseve, timbaweni. Ni zvinwani zvamatsawo.
1: Hi, mama, sita shava hini zvakugazvo kilezvo.
0: Ha, unga karateki hilezvo. Zvinyingi zvoga lezvo ngana zviluma singwini kaweni. Mina unzi takuvuna. Wawona kunyamukha nzitili ni mikova. Hita munyika kihlanya gakova pedritu hichilalelo. Hilo ukova zukulona wa mina.
1: Ingawona igili chonki chipanzi chakova nzibongile mama
0: izvona litsaku la hombe afanele ya mina ikunyika utomi ginene vazukulana va mina
2: kasiku wa nwana kwa kula kwatse akusikala ka nhlano to hotini yimwe akutsika ka mafia vele munyiki zvinwani zvoga zvele sima makati mambiri ni kuhunza hisiku uengetela makati ya kumunyika mayelano ni kukula kakwe.
3: Juma, uamukaya.
4: Ah, ni uomu saide. Muhunu nyiri ndriyako mitsawa nyaudahe. Muhunu, kupera jirovera kadzingamu. Gambe, na haka mwendri ya kufikiru kuzu tuna. Aba, ndrangani aba.
3: Itangu, mapapai na mamai, weta kufakara ndrangani, wafela kuhaka mitsawa yei, yigira kutumuwa ukanrizo.
4: Kitu kamu, muhunu. Uri nyakukananga kalandrangane ha anaruza mwenda nyakupikele kudu tuna lisima sivango nyangamu silovedwa sikodza kuhaka mwenda wowo nyakwete kufikele kudu tuna pe gambi sayide ungudunduka kukuwe pondu nyakuvikele kiyo dzedzedze yomu umunyedzi ndiranga nyautahi yini wako kasanana kai matinga ayanyakukone kai dzedzedze ayape
3: ha lisini kamulona gambe weta kuzituku gajikati ya kaku miandra ya kufikiriza tunandrangani. Simu wete kagambe kuhizeka sanana. Yongala na osu hospitali. Sifere kongosa ya paya oporu ya kufikiri madu alinye zezeze. Shauru ama uju. Hinga kira karini kina nipota kuhirwa. Hakubana hakidi miandra ya kufikiriza tuna.
4: Ah, kata yoro vezu. Wabinu kuhakidi miandra ya kufikiri kuzu tuna ya kupe. Weta udiga babanzi litsuku rumba ukodze kumana phuku. Kumani dzeka mwendra kuka nyumbani uhungeleka mukwadi ya tsapu matsivu utsiku wa tsavu ulala babatsi nyamwenda nyakuvekela khudzu tsuna khuku o umalu nangu nyakuku o kunyadzu tsuna o kandunyadzu tsuna ihi
3: Juma nyinga kuhongora nyambe bavizinyu kukene weta kuvakhala ndrangani vafela kuhaka miandra ya kufikeridza tsuna nikugambe sinirisima kudzeka sanana siyongola hospitali sifela kuya paya pondo nyakufikeri madwali ya nyedzedzedze. rwara uti ku WhatsApp ndrani nyamwenda nya kuvekeledza tsuna WhatsApp mwaka udzulu mukeleka madwali nyadzedzedze mi tumunya udahi yali sima mukopanyani wo mi
5: malaria for for malaria for
6: vamos todos nos proteger.
7: A dinâmica matinal.
8: Magazine a Cunha de Mindro, com as 9 e as 11 horas.
7: A dinâmica matinal.
9: A 9 horas e 52 minutos, Ringo Sossumeira, Guiabeia Banhazi 10, de Catina Gunigago, Mahongo Kurapa, Kurimia e Tonga, Rinadziga Uru, Wimbiwa, Safari. Safari Morena na kuye Makumba

0: mungisi he luside apu nya mahungo nya gitonga kwa dzimindu dza litsikula muhunu utangeli nyamalanga hipanya ku umu omuki pandungulukia inyambani okupeta mathinga nyamapya apo nyago kandu bulombe ndanipotika si ku vikela sikaradzo nyamalupe yele makutu ako kupeta ku kandu bulombe kamalanga ka sinya utlanganya kabene keto procuradora chef wa omuki panuke inyambani atija kasamu warkuye aga malanga utlanganya dzitare yitsungu kupeteka kasiku vadwana ni sikaradzo nya dzimbire dzikuru dzakasiku dzongola makadzi makuphera mungu ku ukitonga krimil kume kuyi a hebulako mungu yaya kuchipandi mitsini womo Luis Batista ngumuswela wingi sinyawadi na pela ku lihungu apa la Nelson Francisco. Nelson Francisco atakuye omuhipandungulu ya inyambane yitsungu kyatiki kubateka ku kalukalu na kuningwa matsango malanu nyakubikisi dzitsapau kutsapau dzungutsuka dzimana na dzikunene na dzihakade kabukasi dzikabunya utumisi angutekasi nyifakazo Nelson Francisco ingulosa
1: Englosside mahungu ya makandibonova ko mahungu kasinga kulingidwa kulitsiko nyametikali ako yuma ya tikunu kwathuka Mosambiki vabanye va omu inyambane varikauga kuningwa hebudzero kujikadija sabo sina kozeka akuve vathu valitirisima nyakupari nikuvegisa kwadzitsa pau dzawe va tsamusele kukhawe kugama tsiwana yaya singuoneka sikarazu nyaku vathu vasimama vakembe ya yuma nguzunguzu papanzi nyamadropa Eugenio Arau Francisco Amadi no Sansa Jeremias va manikidi vana kutsamusira kukhawe ijipoteka kukhuwe vathu valitirisima nyakhawo yuma poteka kuve yisi hungelelu omu nyasi fundru nyazifoya simbarikambe kuve vazindakanisa kumati nyanga isa kusina kukireka nguzunguzu varengisi va omu nyazibazari valinya kurengisa zinzanzi khavo wanokhanga avo vamaneka ku vanaku nakanisiya ngudzu dza pau dzimaneka dzina kugwehekera
0: ngubonga Nelson Francisco kuli hungu lili olukasi khapo hikani kusihibudzu sibudzu ambikupata kusiningwa kavale akuwa hibuli ndanipotika sikuva bindzula kuwa matsangu makimbulako nyi kukonza kutumisa sitaratu ndani nyakulumukele dzimangu nyadzimova itumuhirwako ko utangeli nyamapoyisa nyakunelele makimbilelu nyasitaratu omuhi pandungulukya inyamane bambi ngidzindranga nyakuhipule Diocleciano Matsimbe wa ndranga nyamapoyisa nyakuonelele makimbilelu nyasitaratu omuhi pandungulu ya inyambane kaneri kukhuye tumiyuyu nyakuphasisanana kutsatuka kitaratu kukimbilela omunye kitaratu kungukirwa kasika dza district nyadzingi nyanga mabote vilankulu guvuru masinga inyasoro omuwini ndanipotikasi kulumukira dzimangu nyadzimova dzithekiya kusanana Diocleciano Matsimbe warikhuye eli lipindu la mapoyisa nyakupetikasi kuthembisa kusanana sisipfarwe sanana kasisisungwi apo nyasitaratu akhapo nyakuthumisa kitaratu kubene dzindranga nyakuhipuliwa kalana dziromo bazibambi nyasitaratu
2: loko ni fambela lomukosana ni maruwa hi na tiya lowu nongovongovo ni teta masekundariya ha tolovela ku khwaho chepetanyana timhaka ta ku hlonipha xitaratu hi tlhela loko hi cuka hi paliwa hi swivanana ni bya switsongwana ngo vhula maxikola primaria bya swi tiva ku famba hi tlhelo ka xinene loko byi hela xitaratweni makuhuwa lava ku gongondzela ngopfu ka n'wina swigondzana hi gongondzela ngopfu ka hina va ku famba hi mikondzo leswaku loko hi lomu xitaratweni a hi laveni ku fambela tlhelo ka xinene loko hi la ku tsemakanya hi tsemakanya na hi rhangela hi ku cuka malungelo ku nga ku cuka xinene hi cuka xibaba hi tlhela hi ta seritifikara hi cuketa kambe xinene hitlatuka loko hi zwona zwa ku amova wule kule
0: malito aya ka siya Diocleciano Matsimbi manga thepwa mailano ku tsatuka nya staratu nya sanana sila sisi hungula ku nyuku uya ku shkwatuni ku tubisa ki taratu utengeli nyimbala nga hipo nyako umu umu hipa ndunguli ya nyambane wako beje nyako tumisa matinga nyamapia apo nyakweti wako lusa ulombe ulombe uone kaka siku watu wa jira maluvia akupeta kasiku mana tengu nyamwali nya ulombe esi singu kira kasiku kumukela nyamafu singu kira kasiku misimbu ifa mafu masiti ye ukukereka si ukuphakelwa ambakho ukuphakelwa nya sili situmiswa kwabunya kwetika si ku dusa ulombe nya mathinga nya yadi khaya yumathi kha kiruli pindu eli nya kwetika si kuthimbisa ku himbedzela kuthumiswa malubya itumune ka kungudzunguzu umunya miganga ya dzi district dza mabot funyeloro govuru vilankulu ni zavala dzi district ukuoneka kuma rupia kubiswa misimbu kupanika vathu vakweta kudusa ulombe kutumiswa nya mathinga nya yadi tinachita kasiku himbedzela ku usuoneki marupia ayo masongako misimbu ni sirengo longolukuwu ungu anzeka kala maranga nyakuvihiswa sirengo ni misimbu nyanga park national ya zinaf ya distritu ya Mabot, Reserva Nacional ya Pomen, ya distritu ya Masinga. Ganede, mutangili yoyu, kuwa litigu la muhunu, mailanu kuweta kufinu bindi su litigu, nyakudwani nyi kuviswa, misimbu, sirengo, nyi ambara seko litigu nyakuoneleli sekretu nyakutu kuhihara. Renato Bata mu tangeli nyamalanga hivanya ku umu umu ye pandunguke inge bane warukuye nyihe binge byungu hirwa ndanye batika su tembisa ku misimbo imanega sirengo mbara su kusuko leje kumukela nyamafu dasarajini 8 minutu shimango ku kitonga ma romo fukani ku kwa yikati yeye agasi he mariga kuna he ganera ku kubata ku tembisa ku malanga nyaukari hivanya ku umu masi guhekili kumahungu nya marubia tengu nya magumararu ngili vandre na zitaru zindanga nyiko hivuli umu hipa ndunguli ya inyambane kizu zinga kumbwa ku matinga nyamapia yali marunopane teknolojia de informação comunicação isso gasa siningwa gasa sanana matinga nye ukozi kutumbisa michini nye internet, nye simbi nye informatika, ndani patika siku timbisa kuhu sanana, sima mera uhu tiku uhu mbarga mbeva hebozi. Mutangeli nye transporte ji komunikasyons, omu inye bani, luzio inye vene, gane luku yuhu umbwa, nye malungelo, gawe vinyo pulanga, kabuka singa zi teknolojia, gawe yengeli nye zi informatika, sugu gira ku sanana, vahatu wa tabu, vahakoza ku mati matumiselu nye zi michini yokara nyanga informatika, zi komputadore, nye zi foni kanga izo kasa anga kanela. Nye vene kane dukuye ga umu nga zindanga yu hivule wadi, kuwe kwa interneti, ndani yipatika sugu sanana, si ti matangu mataku kumalanga yu talanga kutumisa interneti. Mangese, jikati kiyo yinga katega, hingu ema apa, apo nya mahungu nya yitonga, kukwa li tshikulili la muhunu, kirimi utkume kuyanga hibula mkuya ya kukipari mtsini, Aromo Luis Batista Tsalane.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

Baingi singa wete ze zinzi enyago himana nani antena nasional. Kasi himani mahungu. Inga go zama zinzi ya zakoni.

11 horas e 40 minutos, República Suembiwa, Zé del Congo, na ta zikala na go ta manega na go kuyei, kasi ginani gira ga go ma se sa ziana sama tifona ya kuyei, zia manega go sinu go haraza mwenye wa kongoro kuyei, jau sus kuyei, iji mwe hinyo kum bakarek. Iji mba karek kita kita yamba no yuku kashti go shirinza na kuyei, mbiri kuyei ga go ya, yo ya utsigo, woka utsigo ga go ya, una go hidu kuyei. Jauh kuye aku sok memang bukan buah aku hari kerja, mungkin banyak buat nyaku banyak kuye.

Wengesu radio msambiki ulo sede uyaniga mitumu kuyitonga ya selambo saltigula muhuno selambo selanago nitsugu nyamara rukwarta faida muhuno wakukweta mhina nidzasat nya junyu maganya 2020 isesh kupela karati nga mitumu kuyitonga mwenge skala jikati nga zi 15 ni 54 minuto java radio msambiki kititi ya inyambani akubane kahe na kuresa mitumu kuyitonga na irne tempo nya ketu naba na mwenge sina upinda saka banya kwadi silambo sesa muhuno sinambo igunane 29 graus celsius jumudoro panika inyambani hakumane kaino ketsa sunga tanu kukwa matumuli ya toko kwa tsugula muhuno sawe yedze kukwa na jikati nya 14 yores na kuninga mihungu nya amerikan mahungu bata kutsinza antena nasional kujikati nya 14 yores ni 10 minutu kanga yore vatsu na kuninga mihungu nya mahungu nya ya managula pa kujikati nya 15 aparati na pedza hikuninga pari kwana mwenge sinya magazine magazine mana ibangala zakala jikati nya 15 ni 54 na udzitu kwe kujikati nya 15 mahungu kukula pa kudimi ya kitonga ipadze kuninga longu lwa kunya usumbudwa kukupindra kwa digon abarati Msambiki. Kujikati nya zikinzi ni 54 minuti na pauga. Hininge udanga kwa tumigiru kwa tukudimi nya ikitopi kuhika siwa simama ni mitumi ya rati Msambiki kititi kia nyambani. Tata kutaka kumakuni kubonga kubana rati Msambiki mwingesi na kubanga na azaka Silambo sesa tsigula muhuno mitumi ya tigula mfukani ku 102.1 MHz gaji panigili ya umuini 89.9 masingene 89.0 kisiku ndoro pani ganyambani mitumi ya toi mana ku 101.6 FM stereo ngumane gambi ku 88.0 gaji panigili ya funya loru simbarka funya www.rm.co.mz. Wakubangala tumu ingesi kwa albinu Saida Melia kulina nyava tumegili wa radio Msambiki ya usweda ingesi nya wadi wakumakuni kubana mitumi ya radio Msambiki na buwa panya kitendri ya wakotinze zili nya zadi uyani kamitumu kwa kitonga ya radio Msambiki uyani kamitumu nya zingungwa

0: Mwingiswa Radio Msambiki Lusida uya ni garongoroko umwama mwama aba upwa kuma wonelo nyama dota sungetano kuomi nyamwama longoro kuma ou hitago hita apwa mawonelo nyavama mairano kusilise na kuni mwama kusimbisi kati singutuka sigaradza uganela kumwama nyamba kumba enoga nyama ikolo mwama akukhala ubambe nyamayi kuralukamo kubanyisana kungu yelana nikubana kuromo kambe kubula sungatanu ku nyamayi ahulu nguziti mwingi sikuwetse matsima nyalongoloko mwama mwama kubweta kupwa maonelo kubweta kuninga hulaya gavama sungatanu kumabanyelo muhuno apunyalongoloko watu hi emisegiru kubigasi hitabula kuma buluma moyale mabanga kwa kimikati guje guje omunya zingamu kolu mwama ni nyamai vangu weta kutangela avo nyawelane ni mabulu ya yahibu takuma rasa muhuno hako weta kuganela sungetano ku upara nyati zapau mwenro kubana uri utangela avu nyagovegeti zapau zilizandrangani kakubana kuromo mwama ni nyamai ndrangani kumani afanekedego hu akhala ni zitsapawu khitu zamani zitsapawu zifanekedego hutumiswa ndrangani avunya mitumu nyakutsalangani zitsapawu dzakubweta kukabaniswa kharini kiso esi sibota kubaneka hina kubula khiso muhuno avunya longoloko watunya mwama mwama ube hibula hina lidota latu Paulino Kambula oyo nyakudukele maramboni mumudoropani ka inyambani mumbe hikunalo kuchengu libara kanga kusasameza lisahula kona lanakome nyungutemba kenu mungu muti kulu lituleli kalikali abunya mitumia radi Msambiki kukiri mildukome oyo kwadiko abweta kunuye kutaninga yai maonero sungatanu kumaburi yaya madota uyani abunya mwama mwama wa muhuno kanga mupudego sasa medzwa kona haku wata kubula sungatanu ku maparelo mwenro matumiselo nyatsa pao kukupela kribil duyani kuyabu maugeru ya kumuhuno
1: bino nyuwe nge singulosa huide huomu ava ngubonga kubili kasi na wengine nge lirizene nitawa ninga monili yangu sungatanu kuwa singo talanganyi muhuno kanga unganela haku wata kubula ku tsa pao matumiselo nyatsa pao ndrangani
0: Babe Paulino, maramboni wanuane, na kuyapu maugyeru, kutiketu matikuhane, rusiromu sinyangavia, kuyapu maugyeru?
2: Huyide wa ingisiti, huyide kirimil dukome, huyide Said Amelia, si nyangavia la sipindile, sido hosama belero, majukumu sipindri kavo, ugumwaro ugumba kubunganya.
0: Mangu kane lewa kongoro kavo, uguduara, kisi mwasunu guba na hivili na hirumba kudagatanya na parukwani.
2: Lisini.
0: Lisini, matota, haku weta kuganela sungatanu kutitza pao. Kumaone riyanu, kumani ule afanekedego hu apara zitza pao ar uye pata sikwama ya ndrangani gamwama ni nyamai. Babi kirimimu.
1: Yudzi sunya nyagulemele ahulu kube ni nari watu wavili umamu nyingadze mbarna pa uliri tsa wanyana ya karati umuli ahatua kungati zore nrangani zore mnyatawa kanga nrangani nungu hingu hata tizore kwa mungu hihata nyamai ambaru kuhihata mwama nyalisima ava kumatumiselu nyayari nga zitsapawu tezeriri uyu mwama mwandu nyamai atumisa zitsapawu unye anengedzisa mungana waye kumatumiselu nya zitsapawu aho mungana waye akuwona kukhwi zitsapawu dzobveredze kubvela ngudzu silisirengwa kukhatsika sifakazi zitsapawu nginingako iso susutsuka womukasusukhuta likwaha aho lomuvama valinyako bamidzera basi ambana vadziti ukhakudzitsa pao khadzitumiswa kamukwayo omidzere basi kuko akuthawa kukhuvekisa
0: ndrangani
1: akupata kusimama kuvanya warukuye ngona yomusigira yinyira no pon IBV warukuye basta viver kuye nyanga vanye edes
2: yeah
1: iso sibota kuye kufanya basi mama yuyu angutia adegula silingi singa sivanya undrangane akudegwa basi ku eh basta ngivanye yimbia miaka yimiaka yimiaka awu umumali yakutiyele mbonya kutiyele azizoka niko eh aba yomnyu kaji kimbika mukwana
0: mas babi krimildo kuhata karini tizoreru akona oyo wandrangani apolo aku mwama ni ninya mai kifananiso ukara mubula mwendo ukukedza matima experience akona nya matumisa nya zapau ukira karini ama
1: Vavili woka vabula Vavili vangu ziti zi vanga izwa kizu kanga vanga na morari Vangu ziti woka wo Ava ashkula afani

0: Sungaraza sauce. Sapoto poto kanyamai. Aule. Eh ni kuliona langu nyobota nyama nyagi tembisu. Kunya ku anyinenge dzisa kidzo atumisa kidzo tsapao.
1: Babe Paulino, babe Kambula. Maoneri yako kumani ule aire nako kamwama ni nyamai ku akhala ni tsapao dzandrangana ari uye kanga hepwedia kwapa tizoreru akona wandrangana.
2: Babi Saidi hambare kirmil dokumen kubweta kutadzisela liboro la kirmil dokumen mahungu nyautizorero nyakupare dzitsapau dzandrangani nyakutume dzitsapau dzandrangani kudzile dzile na kunyukutumisa silo sandrangani kambe maji kukukedza muhuno tepi tepigile vagale vadukuningela dzitsapau vakadzivau vakanyitsapau maji kukukedza muhuno hingu dzegana itu kukusengedziana hambara na muru muto aguye yedza lihoro nyukutsaka majeja dzitsapau vagale vakanerika veneno hambara kumwama ngo dzipara dzikwirika hambara kanyama ikambe dzungukwirika maji eni kuyango maonero mwama kuyi afanekedwego gubana kupara uye dzitsapau vakarinyandranga porque kuye adujidekwa gimbyali mamashamba auya kambingi gava kinyetsapau agora uinyamai dzomu dzitsapau dzira fanekedwa kuningwa para kutumisa silo sandrangani kandri huya nadzo dzatsavo tavale vale ngadzangu dzitsapau idzodzo qualquer coisa ya kumaneka ndrangani tumisa ngusiona kamugwade porque gomu kudzitumisa basi nyamai qualquer kilo kionako kurenga talvez kagierani nyisire sikwetekanako ndrangani majuyu kuba dzitsapau kuba nakudziona muri muvekako kudzeka basi nyamai na verdade kwetega adilela majimuhuno nyimwaro yinyapule papa inyandranga womo asimuyembere ngokudilia yenga agora hidzi papa yemuhuno parisi munyu muruvede uvede okay oya kumwama khadzegeli basi hudusa dzitsapau anengera nawo kwetega kwepangani nyingadukanyana nyingakangwa kapari yango vira hangu akapari anguya kei nyiketo mbili hambari se hambari duzenju epangadzangu ngaparava ungakhedza munyu yoyo ufaltariko porque wakupambula dzitsapau dzaku musenya mai singisigiro singirekako vapanzinyandranga utasihlamala kudzitsapau dzile umuningideko kukwe vega yautsiku nyimihani hinatumisa tsapau dzidzo upwa kumuli po ngatsafulani angukirakinya iga yakwawe o angu pasa dzia vizinya porque dzitsapau vangulombana vanyamai vizinya umunyastiki ambari kuba gambe vizinya kuona ukuye gaya ukayekaye ama vizinya nganyi pasa mwendo kuduzenjo uyu kukudzidu kuitsapau dzomu ningirwe adzeka ningera iyi kakaneru kuitsapau nyifiarisire agora kukuvera ngedzitsapau zha kuona uku amasa kuno vanyiku ningire 5,000 por exemplo agora nesemana kayavedza adidzude vizinya fulani atafiyari dzitsapau dzitsapau nyidi huninga para kufiyarisa o para kutumisa silo sandrangani por isso ni maoneri yangu nyakuona kukeni uyu akumwama ndrangani kuyafanekedweko kuphara dzitsapau nyama ino yakufanekedwa kuningwa dzitsapau maji khandridzo dzatsapu dzile dzitsapau dziona kukwe dzinyidzihakhile muhuni njiriri kwakwa yango utavale vale porque wakumana yetu nyakudukiduki kimbedzoolola mule ungumuninga dzitsapau nyamai uvirari utakhungadzangwanyiningase anakutsa kuwadzidzirini apo puzhaku anyatavetaliboteriko ungoona zva uri nyini ngedzitsapau ungovirari kambe utadzeka kambe tavere porque nayo nyamwamafuru akudzimana dzitsapau abari mutunyedzivisu kweteka kupambura paritena yainu ili ionee kunyidzivisu dzaye para mindru akuninga dzitsapau nyamai asi virari kambe vokunyapota dzitsapau nyaliboteri nyama yakunyama ikambe akudziti kuimomo waye fanekedu kuduka akana nyivangana angukodza kubia numbani nyamai arusa dzizenju nyamba mulomba u akuninga ngadzangu unaona
1: unadzisakisa
2: unadzisakisa agora kuiyoyo akunyamai ndrangani hambari nyimwama
1: maje babe Kambula kasigiri ukasina lihungu kumwama ari uye akhala kunidzitsapau dzandrangani nariku nani nyamai mwama yoyo
2: nada ini apo pokhanyiliwo ni lihungu lihungu lakuranwa lihungu kuveni

0: mwama ahangu arigire shikompra abune sikiri kuyarenga munyu kuyarenga dzunume yatsabugiro kifanekelwa kurengo kunyamanya kupule ayarenga uye kuyule aranwa kupane lihungu
1: mwangadza kharirangano uya hangu yarenga
0: pasi ahira dzikompra kilo lifanekelwa kupale kungu mashi apa nyedzitsa pauka ndirihungu nawo nyamai analombe dzitsa pau yiro achipweta kukurenga kandri basi kudzi tukwimwa mane dzitsa pau alomba basi I anuweluru umuninga kudzitsa pau ungukwadza kushitimari kwe ulingidzi mandide kumuhunuru the kia 13th dia kumiliye yepele menju anandindra semana kuveni muhuno sumana jaka ipoi kumili porike soko matabishu imili metikashi entao nyamaya ukwadza kudzitomisa nuye dzitsa pau dzidi sakisa nrangani kanga ijonga baganede kirimili doko mengu kuye vomu vale vama vasikudzi kukomora porike wakukomora urningwa marina majina upweta lisine akura ura kwadza kukomora kukomora awona kuye abashira nyungu vera kandridzu nyunga banyita kidzo akura parukumana shamuro
1: Babi Kremil, ungumapu ama uneluya ya Babi Kambula mahamba na kupadu kwana niezi ukuruma kuhenge heza kwa hako yotsiki yu jinga bana njigira lakini kasigiru kukwati ina lihungu kakubana huru mwama kala kunitza pa undrangani hakudandra kumapu ya uya kona nyaku banye hakubana hisipa mugu banya nukwati
2: Lihungu kwa mungu wape misa kwa lihungu kusini. Wamikambula ningede lionela ye. Ntumba kine lihungu tumiswa kunya wangi. Aholo. Ikingiona kijo yejela aba. Hiti mbisu. Kukunya kwa mama atemba munga zuwaye. Kabunya nyeza pao. U mama ubini utemba munga zuwago. Umutemba kusini. Wago mungu ningeteza pao na utakide. Ukutapo zizi. Ngona nyamayula nga vizwa, nyamayula auti husi wana. Ungumuona kumatumiste nyata pao. Gambi kandukumu ni gaza tavu. Kandukumu ni gaza tavu.
1: Mama, siku yela nagu, akala narini.
2: Ungumu ni gaza po zinya rashu. Kiti zirariya kuninga bengitu havu. Tzapu nga rashu, kandukumu ni gaza tavu. Kaba se. Utu pote tzapu yo kote ujikanyana, kote rinirini, usu zibane tzapu, kira kukulomba, nyolomba unye vyere. Nyoto umuni katsapu nga ranch. Wombari nyoko ambari tsapu nga ranch kwa kumfiari nga mai. Kamu tembi nga mai umuni katsapu nga ranch. Pake mayo janene zidu hukuye. Kanga zangane babi kambu. Agu tu tumisa, agira secha chana sai, nyamu tumisa, agira zi sitiki sai, silombo sai, alombi isa kina kina nyisimbe kisimbe kina kubabanzi. Isosu, gambe singu kira ku mambi mapangu, mapegu teka barugwana barugwana. Muru inyali pangu ipega mukega ukumuye barugana banugwara kumangina kumangunya tsapao kuli pangu leli liharadzo lutikisiswa lagu mburiso ku mama ingadza baba panana alomba panana kabunya tsapao ugomuli manela likwa ugomuli manela likwa kulsini bomvamvama varono pandi
1: vanani
2: lugungu vanani lugungu kandi lugungu vakunalo Vamba mutemba, vamba temba wanga zivawa. Kumutemba, mwama aba atemba wanga zivawa. Kumu ningo tzapo nya rancho, 10,000, 15,000. Awolo, wabasu umutembe, umu embe kwa ngayi ningalista. Ningalista. Wazina kuhongo, wambazina kuhongo, wambazina kuhongo kamunyenga. Warengo kusonu sosu. Ubeza ulusa kinye ntushi umili nya pao. Ya, basi. Ya.
1: Lisini
2: umwembe kumaho isosu
1: yira kubana guru mwagitimbizo
2: kumatsi kumhani miyaga mwani ya unyigiri nyahana dzaninga kumaho yira mwatsa pao
1: karate ndrangani mwama angutuma nyamai anuye angutuma vavili vanani miholu yava ku salary kuye bitratamento ngakane karate kuchiputukezi vota kuningwa ka gadi tsapa udzidzi mwama kui afanekedewo ku adusa dzai dzapau aninga kanyamai mwendro dzapo dzedzi dzadzimbire miholi ya mivili yakubata kutumiswa karini kanga olunyaku vavili ndrangani vangongola tumutono maonero yanu madoda
0: baba saide mapwide dzitsa pau nyanyamai na verdade ungadzive yisi magupanyanu kwago nyamai na bana kutuma pakarinyandranga nyamai ula kunyamai dzitsapodzaye ungadzizi jiri kwe olunga dzangu hakidego nganyininga nyinga patanyedzi dzangu hengakira sinyakarali uwe nayo wago aba uri mutumikeri wa nrangani wa kuhaka dzi projecto aba uri nadzo watavale vale vale ngadzangu edzi para kugira kinyai edzi para kugira rasho edzi para renga sombo para sanana agora dzaye ungadzimeteri ngudzu nekambi para kumuninga uye para kukeria shapa minzudzu yinani muninge dzaye dzitsaponya mai tengi uye uye nyamai kukutsaka gwaya tabu ngadzangu nyakire uhakidi o maonele kumibindi yabo kuye eningi dodokorera dikukene herenga kinya uya bobo kumwari kudzikira re idea dzitsaponya nyamai porque dzitsaponya nyamai dzungupisa kamungudzu hambari kubana uwe umuninga kudzitsapau para kuve nudzilomba kambe dzungu kukhadza kambidzi tsuno kumuyera konganyinga kiyai agora dzitsaponya nyamai ubwetega uye ahaka atapo kwinga dzangu eningi dodokorede ukurenga kinya ngadi ingapata mihori ya miviri ga uwe edzudzimanide ya kunyedzi dzangu yarenga kinya hitaveka ndrangani agora kumwalo uwe kukuwe ngadzangu ulu hakidego renga kinya
1: kudzitsapaudzago
0: purye angu hakanyama imuhuno aukamindwa kulomba tsaponya shapa kumwalo kubomba nao umuninga tsaponya shapa kumwalo kambi kumwembe ku ulu hakidego bono vakasidzaku dzomwa ine uye abune anaduwosi dzitsa pao adziveka vameza tuno abari mahake ya tuwa yanya kuhetsedwa dzungu tu dzivale vale vale uningwa dzungu tige tsipoka ya dzungu tige kumunye tsipoka agora atavo kuinga dzangu dzitsa pao edzo bwete gambi kupia kumudzi sako olu dzitsa pao dzidzi ude kundangani jinanu fanekedeku uhira kidu dzitsa pao dzidzi o jinanu fanekedeku para kumuninga shonipu jinanu fanekedeku uhira ite wabili vatsani nge dzitsa pao dzidzi porque zaku kira kukasi etu kahi shonipi waka dzivatu o kahi weti sile dzitsa pao dzai atomago uye kujinanu porque dzitsa pao dzungu resali waha vakari nyandranga bari dzanyamai atomago porque gamatigo uwe ungugira 50 anos nyamai na mukara mwatsavu na muheki ana majiritsi kuyu mudongoro sako unatapapa udiriki nano uwe kasikandulu kwangu nyinga banyituma nyitumago dzitsapa ungarenga ikinanani keni nyinga kuninga porisu sigira kukasi etuvama hemwarungu dzupezu valinyetsaponya nyamai ukakugumu izijiri ubweta kudzitu hakide wakalini uyi abune abari nyamai uli nyalisima agora kundranga yaya agora kumama wai anata kwa presentar dzikonta enda muhengera valinyetsapodzire dzai ambari dzago murenga esivanekedwe gondrangani
1: kaima onelo apa babe kirimildo kuye kuwe kuhengeheza mailano ku kutumisa kunyatsa podza dzimbili akamwa mani nyamai atensa ngulu kunyaku vota kuhidzitiketo apa patana kumwa mani nyamai mapimisu yavo kukuva hamba na kukufa yakupera kuyoyo sunguta sina kugerega sira langanya makupanyane sigira ku vathu vahambana lisine mazve makungu nyakupera kuku vathu vakhala kala kupindruka ina vakubana vari vakota kukhala kala kupindruka vathu vava kulisinisine singukodzeka ku ari basi mwama ule adzihitaku kutumisa dzai dzitsa pao mwendro singukodzeka kubana kuri matumisa nyakuhambane apa
2: kumaoneli yangu ine dzisapaudza nyamai muholo wa nyamai ngona Said kaisa nyinginane ngona gasanana uvelekako basi ichiduka chimweyo nyaku ichiphasidzira ndrangana vatu Said katidu kuveleka kaisa nyamai uli aninga kuhengi waye khapunya muholo waye anenedza ku muholo waye ahengileta ku muholo waye vathu na vabana kane ko Said katibu kukudzeka singukaradza ngudzu vadukwana dzidukwana dzindranga gasumanako nyamai vanyamai vale vakunani lipindulo lenyaku nyago hengele ti mihori yawe wama vawe umanega na mama aku yuhungu ndrangani nyago ahengele to disapa kutun tsapa
1: ita
2: ni haki ni haki de
1: lusi leza nga lusa dzai nya yaketo nya dzikaprishu dzai ku Portuguese maze dzitsara dzinya dzinga dzakona
2: umuvanya mai vale vakane ni momo wangu kudika na kudika kadri basi momo wangu papayo wangu umuvanya mai vakanyo karara kandi basi momo wangu papayo wangu ulipe Musoni ku lidzunzu lolo
1: lidzunzu nyali kongolo
2: ngolo kongolo ngunzo aholo mana vanya manya vakwa dzangu nade nade dzangu dzapawe ni ganudzikire kinane ahante singara dzangudzo ni gava manya vangi nyibola konawo maruka kavadzuoni dzaponya nyamai nyamai akuromba satsapa kangaganele babikambo angukuromba satsapa ingugweka telefoni yaye na kuhakidi vanova ku epa ganu nadzimani yako unyipasa ku telefone kuyinane etva makuri diveke bloku hedusa dzapa undrangane akane doku yunga kids one dusa dzapa odandisanga mo yako jirasa tsabusisi botekako unga pimisa unga kotara ngitsapo dzinyamai
1: masiri botekana na siri botekana rikarati mwendro
2: nyalisima kubunyamai ahakatsa podza ahengeleta mwamwa ahakatsa podza ahengeleta vakhala vavili vabula yana ntege botako yana ntegera karate kamwa vavili botako vakhala vabula vabula kutsapao ngugana ile etu entre etwa makita kanitsa podza tsapo botone nzenya ma kids unadusa kani 30 na yilo kidzoni dzinza ponya muhodzi duki dzoni edza anu ya dusa dzai kidzoni edza apa basi mbula
1: mupata miholo
2: mupata miholo ya mivi
1: bana mara umangava mwamaguna umangava nyama yakuna ukuvalinya mungapata tsapaudzile upepo nedzike kuliva mangava dzike kudinga kuvodzise kumugira parano nyatsa paudzile dzanu na mavili kandi basi mwama aliva ya mangava
2: wa ukato kunyamai wa munyamai aliva mangava ya
1: kubutu
2: atuwe kwa uwomembega ba nidzike ma plango vals ngimonga vela ba Mas que junto a pouquinho ali, gente. O cago, cato, co.
1: Cato.
2: Cato.
1: Então, esse nha dzeg, nha kudzeg, nha mais. Sabe o cara macara, o cato?
2: Ah, mira o cato, mada. O cato. Mas eu tô com o camuaga, o nha bandendo o segundo.
1: Vanga bana wapota kubanya kidzo abunya nyangamu yavo aholo kubana kuromu mwama adzeka dzaidzi tapau adzitumisa nuye adusaba sivadwana aninga mamai kanga rancho nyamai nuye akuhaka adzeka dzai adzitumisa umwa adzitumisa umu kuhumbatirwa kanga mungagane kidzo akutumisa kinani sirusese singu hengela kamwa abunya kupwana ndrangani mwendro kukaki mjikati kisigira kuhuoneka kubana kuru mwaru kukana kuhuoneka kumapangu mahambana liharazo livela abunya kupanyisa nikakona
0: liharazo abali romo inu mwavavili mwama tanto ganyamai kaliveli kuba uye nyamai abahakile atumisa zika prishu zita pauzaye asiezi mwama lipangula kuvera ga mwama mbarga nyamai kuba uyu mwama bahakile asiningili fanero wa indrangani ganyamai kukuvera nyalipango gogo kupia kutekela ja porque nyamai porugu haka sikuwezi zapozai agora uwe mwama wogu haka na iwago kwa gu haka fure uyeyeza zizapauzago ganyamai adzuona imiri kinyenchu kizu zile uhakago tembendetu nyatumu waguru ujirago agora o agujera co agumo é nem manga zango canhete tapao anende zango no poda zoona agora o na pia camu caralo o na mana gambe mambe madota o gombe poe amasakan caralo o enyama euro kunga muemisa dia ano mupana ano mutakaram whatsapp agora o kufa ne kedo sustentar e nani mama iwole ndranga yira gora kandi uko kumurangu thuma ana yire sasimwe silingirago nada maji jonga bagane dikizo criminal documento kuye nyama iwule aguna nyire haradzo aliti huli pango auti husiwana angu kodza furi kuhaka furi atakui momo wangu dzitsapo dzangu edzinyakidego mashungona kubashe pandrike dinyiri dokorere kurenga basi apa ngedzitsapo dzidzi o ungona shapa ipo hire kuchina nikaidzeye muholo wangu uyu herenga shapa agora dzili dzangu dzitsapawo hena renga sinya iyi ungona kuwo kupwananu ndrangani ubwedegago agora lipango kalifungu nuyi kubanyamai na tumisa dzaye sola kufungu kalipango kumaoneli yangu uye mwama kubana siningeli hoforu ndrangani kavuli si kavuli na fungu kalipango
2: kidza kane babe kambola hoforu kulusini kuko etwa mavota zitikitu kuko zitikitu hidandrili na ningamo wakumaneka nyimangava kala kupinduka unanimangava ngima nyingima unanimangava nyaku urini udanisangamu yako nyamba pimisa tsapodza nyamaye ubuta pimisa ngudzi tsapodza nyamaye kulisini kumuhambana unakanetsana kambe kwa dada nyisinyasili muna hodza kundrangano unatheka kuona kwa nyirenga sinya sadi naku itsapodza yuyu vanhu tumisa hayini wa kupheja ku
1: vanhu renga roji linya duri wa pheja ura nga ilinya nya chipi
2: renga manteka ilinya karunguzi nya duri wa pheja ura ge ya babatsi ali muti
1: kolija kwa kupimisa ngono kwako so tanoko
2: marosa kupimisa a tsukana ka munyiva hanisa dzaninga varenga ka mukudzikilo matatsavo kwatera roji 30
1: ba roji nya 30
2: basi ya unyo umuhanisa kudzina mapimu yayi unamugira mapimuya mapimu yayi kuko vambe vanyamaye vako vidzwa umunyedzi tanga nya 40-45 kha vava vidzwako ango guto mnyama 20 tal 30 tal nani lipindu liya ha ava nyakudzina o nyamba sona kamu kwa nina duka
1: nina mana mungu
2: nina mana mungu
1: nguzunguzo ba na arani kukareka kwa adevi
2: katinga yoyo albino kunanga zona tzapo zai zanyamai 20 30 kunanga zona tzapo zai wape uzu wana sha nagubemi 40 tal kabuza
1: wara adzumera
2: kuya ava kamu kara kupindu kamu kavu ava kabuza kuya bas angu ninga unu hingu wae mapimu yake unawono kuya singi singi sa chitu chavu aku vizu wanya maesha kikati gide umamu wako vizu kapinyo sana sangu hapo ranga yangu ii nyumba yangu ii unguruta minori nyana kama mangawa ya inyo kwenye hofora ngima nye ii
1: kulisini sene hakubaneka hina ukezisa unguta unagwonega maoneru yaya nyaku kuhengela nyaku kulisini sine mwama kuya bota kumaneka anaru uye mudu sinya tsapao ndrangani kunaru mwalo kubwete zera ngudu tsapao za nyamai ahulu kakubana kuromo maoneru yaya nyaku tsapao za nyamai kandrizo zilindira kunguzu kudzimaneka ndrangani kulu nyamai za itsapao kudzitumisa kasiru nyaku kastiru kumwama kuye akudzitumisereki nani ina kungoneka nakuromo lisima lili nyaku nyamai adika kukhala ndrangana ikira mitumu ili ya ndrangani ahongola ayathuma nariku dzitsapawo dzakuona dzayi makuhikisani nyangima khadziwoneku kidzo dzakuyelanake nani mwendro vama kha vabweteku vadzihengule dzapawo dzidzi singuyelana ku ahongola thumutoni mwendro tsukwana kukamu akhale ndrangani khuli mwamana ndi usadzapawo akudzimana
0: saide uye nyamai na verdade khandi khetu nopuli athuma porke dzidzapawo dzaye khadziwoneki somo simbisilu arengago undrangano utasuona basi abobo hakugira kukhetu uye nyamai anaduse khanga anininyidusago hipata humba monyo moyo hiyira siyirundrangani maju uinyamai wudu usakara aliku hii kasukuzi. So uwe unaona kusipara shitukwana, igambesi lusakona sere nguwa kufuru unasuona ukwe, kandri jiji mwejo inyagu ninge binzu ndrangani. Mm. Mm. Porque nyamai na verdade mapimu yae makara zidungozo. Adi gane de kibabe kirmildu kukuye nyamai guvidwa a partir dos 45 para sikwe. Já ko tempo nu ya wona ukuya abaja yangu mapere. Sinagira kasuko nganya guva kutanguzo. Nyinga nyamai abagukora kwagana. Angu hagana, hagana, hagana, hagana, atapo veji janya wonuku. Ei! Abaja nyakuduga java Filipi kabanyuone gambe ngate puyire nyinga banyuonega agora agumana na njuwao bari ja aguma apertari juwao hudiga ja zibrinkadera zilizatabu anga bahira ja aparanzia nyalisine agora
1: babe waka vashamara watu ya maria kamuchichie
0: ilisine lolo agora kukuchicha koko gambe bakari nyandranga nyama kuko no kwepa jadze kaprishu zangu zilinga banyigira kuzitsapa uzangu ja uluda paragu paseza bakari nyandranga muito muito zitsapanya nyamai eni nyagu dzuona ba muvili yide bairo mungamu ukodza kurwa sanana ayasirenge sombo apo nyamai kurenga sombo para sana sai 20 valore uomamano vambe gambe ungurengedwa nuwe. Utota shamala kwa papa ngapi maigi ngambi numeri yangu yiti wamana nyama nyako kaiti numeri yako bobo saidi ya bobo asa kwekini yangu weteka nyama ifure ayiti numeri yako kuyasa numeri yei kia mbaro kupapai maju na verdade para kumbatadze la sinya singi pilari na verdade kumwama vakari nyako duse zitsa pao. Zitapanya nyamai divezi nkwantu, epadzina manega izo kukutaka wae na ukukumwe ngula. Agora unga hiru kwe nopuri nidusa zitapau, porque manga zwangu wangu tuma, ugira ziplanu bakari wako mpoku ya pangi mungu vera, ugira ziplanu nga kutapodzai. Na, una. Uyana hiri ziplanu kutapodzako. Na uwene, kayo maonero,
2: kumaone li yangu ene nyamayu kweto kwa atuma angadiki kutuma ambarika sinya kutsapoza ikazi kazi woni yinrangani mama ama nalipinilinyo anadiki kutuma anatume anasimami kutuma anavizwe kukujimbeji kati tsapoza zina wane yaka kukujimbeji kati kuku umwanya mayi nyago vakuvidzwa ngona nyama ivuli nyago aluza lipango pango apevo vanya nyakinyumba na yayi ulanga waye aranga satsapo enga bobo kabu akuona ukina nokuvanya ai mana ku experience nyago vanye ai perancho di un a 20 enga satsapo di luge singe de lampa de satsapo zinge de tava renga uyi kabona ku ya
1: mama
2: kamkulusini yigimo de brinca deira kawusha kono ku kuvanya kamukhuku ukasi ndikimondo satsavanga basimana mezana satsava awulibota bota kwa thuma ku yime yikhatana ana vidzo nyama yoyo
1: manje babe kremel de hingamurana mwama ule nyaku akuthuma ahegisa ngima kaningelitsa paundrangani. Akubota kubana ari uye akira kusikompra akubota kubana ari uye akira ku ari uye pata sikoma kono andrangani hinga murana mwama yoyo
2: awo mwama yoyo murana mwama ku epokira soso kumbama kuhamuka kitembizo zitapao babisaid zingurasa mibingano andrangani nyimungadzo wawo ungutsuka kama nina kumburi kari munga zwa usu mudo ureli nina vate bikarini abinda ferito kwa ukarat monyo usuihara kumangu ikinane kumangu nga zitapao nyako zapoza kuuwe kazi tumisika mkwadi za kumburi kwa ikwa tapu kwa uvela
1: upasifuta
2: nabu kumudo ureli kumami maranga utiku kumudo ureli munga zwa wako nyenya basi uku mama yo izapodza ngoye ogira mukurava upimisa ku oyo mubindi nyanzia we. Mubindi nyanzia kwa iso asigira nitsaposa mubindi nyanzia.
1: Kolo ungubwa abonya kupimisa ku nyama yo mubindi nyanzia.
2: Oh ungubwa. Kuno kuno ngamudogo re nyama yo. Mudogo re.
1: Tulisena. Babe Paulino. Kanga hegoromoko madzokani nya longolo kwatu. Ku kuyabigirele tero unyakunga kitsiya gavama kulu longolo kwatu akuhungola ngudzunguzu gavama. Mairano kumatumiseru nyatsa paundra ngani kuyebinzira ibota kutumiswa kuvama vafela ku kuoneka kutumisa kunya kwati nyatsa paundra ngani kabunya kupwete ku kuri mwalo sigaradzo sesinya ku kuri mwalo kupwana kamwa mani nyamai kubahunya matumiseru nyatsa pao
0: babisaide gavaingi seti vali vahipwa ku kalongolo kuyo inyamwa mamwama maoneli yangu kutsiela ini hambariga etu ikuromo kwa poka hambariga vali vana hipuago kukulandela kama tsiku hili bota kule kira karale umuama ule agu umuama anashuni pendranga yae anga kezi basi muhoru wanyamai ane anga upimisi uye kangali dota ndrangani fane kiedwe gurini ugira satavo avanyandranga anga virili basi kukuye muhoro wangu hongo hayine idzitsa paudzile amuninga kunyamai angu dzidu kukuye ndrangani kwatu etu rashu yatu ya kukubriru talvez ku 20 mil metkaj agora uye ku olu silu sikwede kugambe angu kodza kukuye silo ngongo wambari ku 20 mil kumuninga nyamai angu angu asimana na sikwede podire gambe kumengedzera vali nyatenguli nya 20 mil amuninga hambare finseji kwe apangadzango dzitsa pau nyarashu kidzudzodzo agora nyamai bala na kodza kongo adividiri aninga so dzitsa pau ku edzi para kurenga sombosanana edzi e para kugira rashu edzi kapau agora nyamai ula ku nyamai angu kusigire nyina kutagambe kupota kutadzisera nyamai ula kuna nyirisima aulona kuli haladzo kandiso basi uningwa dzitsa pau nyarashu tutumya kurenga kuhodza utatia mwenye basi ya nyapanreye, ohambari nyapania nyapoye. Ungukoza kumuninga zetsa ponya maiku kia rashu o kia marosa. Aya renga deshkilu nya roja le nya vintzingu. Angwa renga panea. Agora uteputa utaona gisa kwa na ginya deju musaku. Ah, si etu migima tsapu renga vintzingu. Kwe ah, nga zangu. Nini renga panela purge. Panela yipo hile. Kuya kunyama yoyo. Kandri basi wora nyuora gupwa basi ku ali mbu basi ku hapa ndranga ndi pale siluseme gile agora we udire kararo itu madota wola kuli dota fore akodza kushonipa ndranga yayi para minrusi maniki kuvunganyo nyakhali kukudwana porque silinya singisimane gago madzinanga ngwa to kudwana sana kudzitsa pao hambare makuyimbelane dzitsa podzikanadwa kubasi yimwalo kambiyimbiyiro ubudwa kudzitsa pau silusuwede na rini egora dzitsa pau fori dziri kukweteka uwe kuhaka uningera mangadzu wako aya hira dzikompara kuimbite pukambo kuona kukweno puri kumulemedza ngudzo porque nyamai angu pesa ari apindisa pimo ungu kotsikira nuhuka hongwa renga pau utavenga ndrangane abiyanu ba ei mwangu dia renga pau kwanyi ringile nasi dzipari kupari kukwinyi kuhongola nyarenga mazha pauzha yomo ndrangane
1: lisini babi kirimildo kusepisa kuselele telo nyakusinga tsala apa kava ingisi ndrani kwa likuko kunyama tumiseru nyatsa pau kanga kupota kuresa kupwana ndrangane kulu kumahigi suka kona hakupota kitu kuru umu kupwana ndrangane
2: ya eni kumaoneli yangu mwamwa akuona kukuye mwangadzuwai katumisi kwa dizisa pao ana hati mwendo amuvindela nyamai kumiaka avidzwa o mwendo amudiga akuvanya kumoko nanga khala upaparala dziprojeto dzako milongoloko yako nyakuvanyi ema ubodzi tuku apa dzitsapo apa khatsi uneki ndrangani dzakuvhupa dzitsapo dzongoine komukunda ku wona ku yomufali anyana nyadikwana wakuona ku apa dzitsapo apa khanyitsoni dzotuma kina wondre yakamuvoteli milipindo eno kumudika maoneli yangu Baba said, "What you kids?" Nina dundu ye basi support zangu. No, sini langu lo.
1: Ngikubonga babe Kirimil dukome ku yakuma onero babe Paulino Kambura anuwe ku yakuma onero mwingise kangauzitigo aba hakubata kuta wengana sungata no ku maonero mail na kukuwasi nya kutsarangani sena kuni kupanyisa na kudzunguzu sena kuni mwama kolongolo kwathu mwama mwama aba upa ku maonero nya madota sungata no kukupanya nya mwama. Yaji kongoro hivyo taku kitsi ya kanga giletelo. Kugu kumaneka kubura avunya lipangolano. Kukubana kuromo kumama ni nyamae anakutuma. Weta kumaneka muna kukara kubabati mubudisa na sungatano. Kumatumiseru nya zizapau. Kuru kukwama langanya kutarangani kulisine. Zizapau kitu ziresago guje guje. Kasi hambani ni pangoni. Kulisine. Sidu kukweteka kuzapau za mama ni zapau za nyamae. Zipatwa abunya kupwete kudandisa ngamu aholo esi saku yelana kukubana kuromo kupwana kubudzisana kuyelana kambini kugema kule eno kanga lipango munga gema abunya lipango lano mwama mwama urasidu kwa Albino Said ni Luis Batista semana itago inaresa umbe weta kutumisa kabunya kwadiza pao tsalani mwama mwama maoneru nyamadota sungatano kuwo minyamu ya mama.

0: Inaka umapuidi maonelu nya madota sungatano kumaonelu yavo mailano kuna mabulu yaya nya wila nzapao kumani ule abo teka kweka siya manika anaku kala nzapao. Hili ura seko kupindra nguliko nya mamamuyama muhuno kolo hili wata kungata razisa mabulu yaya vangi vale vanga hirumera zimensaje vanga hirumera maonelu kawo ina siri kweta kwa jimbiche kati wamanga udise kuye hai nyama yoyo wako mningazita pao ahongola bazartun akuya peza awia nisiru nyamba enelera jahoi kuye ene nyagu preferir kawa yeko hongola kunyabuni nyongola nyarenga jaba jivambe wapwane wakurenga wakukala umamanizita pao ukira kasinali kungu kunalo kumutembe nyama ule ukurna indrangani maonelo nyamangi magne doko vanyamai navo vanani yao maonelo sangatano kusiru sese so kito hoku bula kuvama kulu ye mwama mwama
1: inani wanyamai kikiraga
0: mingi siku nukunu wapa radio mahungu kukitonga magudong saro kuisaro Antonio

0: nyongola Rose Matafu mwini nyatoma dzikitali nduwa nyayobulo kuzinyiru Maputo nyuga kuma Maputo itakonyongwa North akutete yatuma
1: yatuma girano
0: keti ndituma ngubana kabani nyadziruzi kokondo bale setera nyadziruzi nikeri nitura muturi nikete dzuzi dzikimbya karini yopya kurudzira nyitsima bale nyerwane lisiri sekeneza muturi ugo ikirire tatuma muturi
1: jamu kumbe marango lituma ngamuru ngupura kwa
0: ani ngupura uru bali ndinyi sete kuyo yoku ninga tuma salimini
1: salimini
0: si urandi no sianari kinyi ngatuma yinyi kuba nyongo po zati nyatuma janyi dwara kusironda manzani mu za hospitali ka budia ku upura burge una nsironda midika mu supura tinu
1: yina no ungabano gitsake kupura ngobono kharika toko asinyadzu yira yiru nyamburi yina no ungabano gitsake kupura
0: kupura ndivora gizadu ndiwa gizadu nita tu arojo filiziyami
1: ya ya puro kari
0: yo tero kukuhu ya mnyakumba ya tabu zizu sirengu mu so pato mule ni marozo kwa na arojo filiziyami
1: ya hojo ni jina
0: ya kupato mule ni marozo ya kazi pinuzi kazi gizadu ule majaja kujitsungu zinyama dzikhuku dza tsavu dzikuchitsirengo sa tsavu sisinga songo muti sipato khali muya yipwana aruzi virisiyame
1: ungutsuka uri ngutsuka upule mamai kaya
0: hande mamai gena mamai wangu mwati falisiride
1: nyatwa mamai mwanga dzwa
0: nyina falisiride
1: wanga tsuka umphule lini
0: hande kuti kutusima nawe sa tsavu sa simwa
1: upata ku kuni pongo
0: nasima na hayi papa simwalo
1: ja ugenge gogo nyagote kupura ndaniya vele kwa go munga mahivudza
0: nana ade mwana nilize hivudza vakadzi vangu kenezo urano kana ndi kaza metu ya pura pura nkata tumpura kare purkeni ja ningembe tuko nga purisi nya ya tamini ndi hivudza vakadzi vangu pura uya ndi kaza metu
1: baka yum
0: nana ade ndi pura basi kumu ndirano mya wa nya familia kanga bega kagira
1: babi nga ende varwana ngona kitu yimbidi ngudzu dzipfumweni dzitete ambari matsitsi yina nunga bona yitsakera ko umunya obona usi ngori tumuntu no para kuhagana hagana udhagana kuyina
0: tepu yoyo idhagana ku kibabani ngitipa kibabani kubwele sisi yopo ni singweri kuyawone basi kalisiti itu
1: ja ibawani kuye vinzi mungo mna igora
0: ya idiwadi ngwelu yungu ningatisi sana hani yati miyudu kamuli
1: udawata
0: ya idiwadi ila nisewa linyawa kongoro wali
1: udhana kujuhunu kumugondro
0: kumugondro kumugondro
1: kujuhunu
0: idhana kujuhundu nikikiki kukuzi kikiki nga inga nibele la mungu ni wangu nibele mungu ni kikiki
1: nga emba mwee mwee ya
0: kwa ngaro ngara wangu tambi nyerini wangu wangu tani mburo ngara wangu tambi nyerini irekeni ndroye ndroye yangu tambi nyerini irekeni mbafo mbafa yangu tambi nyerini irekeni nyena mana wakuri nitingo
1: tambi nyerini
0: wangu wangu kuhifo yo chiyo nyanengi nufude wababa udundo kwempe wanaemba kamuyo
1: ja uri hana vama basi
0: uri hama vama ngenga bahiri madandu wako ni wabu ya wani fatahama na au
1: wanyamai na
0: wadu wabu waduru mwadu wabu kukuta sengeri hiyo mbele
1: mwuningeza
0: hiyo wani mwaka yoke ya
1: babi mbele kue babi tingi ukwe ujimbiri nguzu zitete momo mavanyelu ya yunga manago kukateka kukunga kumanago yinani unga hivura
0: Hai, yo kanya hevula.
1: Nya hevula kuguti usumbudwa nyasiru. Gina nunga hevula. Ndrani nyabona hongwa di maputu ino. Kuga hongwa tete. Uta hongwa uya hevula kupura. Isi singa kuvaha uku nyeguri ginya karat kukira sosu. Gina?
0: Yo, nubati ya ukuzinyeru pasi.
1: Mirai mununga imana ondrani ya kujimbiru mwengongo.
0: Ah, bila yu kanya mana mirai nyaku wanu wanu puliki. Eyi Eno limbiri fumbu. Tipu yoyo gambi yoyo. Zitanganyika bikimba ya hibuwa chizi. Kili umu mula alipani. Woye uwa mula hidini mani kini wa Kongo.
1: Jababi, ngae embega ndi varuwana. Matikwana ya kutuka kwa naka ije kuji mazi ndrangani, maza, mzimbiri. Wasipane ni watu wa Kongo. Apo nyawele kuwago. Some carrying, Ginano Girago, Rendu Munu, and Ningago Sana Sagasimus manage. Could you
0: rend the woman about Telekong Hinning and I? Majibambat, who did good? Well, Kumbogan, I say, order Passad. Kalitumiki is the source. Kawamun.
1: Never go out, Maluk filthy.
0: Ah, not even more.
1: Mashtigun Mum, one of Guan Mazaya.
0: Aha, ngupana, awa zina kwa ngupana, upana, awa si zini ukaripana.
1: Nguse?
0: Aha, nguse, lama zika kandunga tepu hile.
1: Tepu hile kira kare?
0: Nisea sura, nisea vinyo, nisea cerveja, vinyo, majuru.
1: Pate sa tabu?
0: Sa tabu, vinyo kanyisiri, sura kanyisiri, unise cerveja, basi ni maru kwa dinyo umana. Nguse?
1: Ure ho dedereka.
0: Ah, nanda. No, nake ni abashe kishaka kam.
1: Garga koni nugudu.
0: Garga koni gambi. Ni disia nyupo kini shaka bashega. Kanyiza nyira yabati kanyitega bo batsi.
1: Uri kwe uhebuzi di bagadze bako kupura. Wa man karino nyama yo.
0: Ndi nyira bwanda ngani kwa wuki ni kuta nyama yo banyi ni nyiro ora. Mivete. Ikira difane. Itakana ko. Uru kini wakanyi uru wa mungu, nenya maimu wenye mwati. Mumbi wadika kwa wawo, mumbi kwa nga farisiri mweka uvedeo. Wenye nga mwana tete.
1: Ja, unani mihandru na?
0: Unani kwatri ya sanani. Wanyamai wa raru ni mwama mwema ira kwatri. Kunyamai wa tete.
1: Ja, uyu wa umu?
0: Naika ya wele kanai. Majiyamba nina igambi.
1: Umara ngao kupa ni nyamai amba ingisa angu wetu wa nyana.
0: Tepo yo, yonisi mgaru. Ingisa basi kumuembe kuna. Abu bombo mudika. Pero kuwete kambi uhanzi kama anzi. Kaya kasi mgaru, kasi jire kiso. Ni nyamai. Angu wa ungu upa nui.
1: Uru wakari mudiko wetu.
0: Aho, tepo yo, yu wakari adwetu kama ya imbe. Pudike wakari. Mama, ada jaga di bawah. Ada lagi nani, ani kanya melayu ruar depan Hongkong. Kini naru arwah setap. Majulah na, abang naru baju paru umum. Yang melayu para baca layar Hongkong.
1: Ja babi ngupu, babi tinggi ini ngupu titi ngupu tinggi. Wana neve. Ja babi tinggi. Ku gamati wana ya yuko isom singuere, afanya singuere kuyevinzi muitake yao.
0: Ya afanya singuere imarinzi muitake yao purije.
1: Raswai tu.
0: Ah, sinzi mnya mnya sana hana yao. Sakupala ku emba, kuzi ku emba tu la batu. Enyo pata fulani zimanga ni taki.
1: Manokoni.
0: Uengi sabatu sa soi wiki yao. Gona ba Susana.
1: Udir Ramadan rudu kuhana.
0: Jina yuko kujuguera.
1: Satsab.
0: Aye ni kuhana kuzikiki kikamu. Jibaji tamini. Ndumia kigani kiki kinga.
1: Wagu yipa e ya Susana ni swai tumatima.
0: Mimi tabaruwa nuno kumba kumba sumpara. Ungaji ninga namu baruwa. Ubungaja ubungwa simbe.
1: Wahana na pari ditsetengeri wagu.
0: Wano kujua buri yangu dunia tsetengeri uchaga babati.
1: Vale, tamán.
0: Vale, tamán. Sí, cállame.

15 horas nem 51 minutos. Manhã sua rádio Moçambique. Mitumu kuyitonga e bede. Inguta mitumu kuyitope. Da sima magasi. Nyukubangaradza punya kitetsi ya kunyakoleke. Yitonga kina uya minru mwingi siku jikati nyazi 8:54 minutos. Ritubuli puagura gulumba albino saída meia. Bangaradzana kugera zi 3:54. Na irne temba nya ketuga kui munia tzipa dzumere. Natamana nanya lupia barrandi msambiki kitetsi ya kunyakoleke. Akumusubira matomo ni makate kwa sima munya mwingi sinya warika mitumi ya radio. Dogore kwa toko inya kubana radio Msambiki asimama arimu bangala zuri nya wadi gasira musesa tsigura muhuno gamitumita golo kwikitsope to karengani.

0: bazi sikurichikana cooperator nokombla kuni foni sanguroma wani kamlinga phone line ngadenyarini hale mikitini nizamiri kufona sokatibwata mwasikadi alkini teli liga martan jay disitibo kana kene jana mwendo ufona uko cooperator ngela kimi mero mwana kai jani jenska nimwe saka cooperator jana masa kutana ane kanako ya azoba na man nanda kutaka fomina kunikela hala desma sa squadra hala vata kuwela kamara joko parla sikili senyora mu mwata bwana wana kukuma lani nichaka talvezu matone jadi poesta di mwata ushini Sisi bladi la vatila Roma wani mulewo Nisi bladi kambeta duwa sa wesa kutumewa kutu machuri Vanga tala kutu machuri Bas Roma wani Aya maneka ayate kuma puisi Bas Aita huo Roma wani hali Akini
1: Esta senyora na ulikunyesu
0: Nisu kani inkatangu Roma wani Masa noranchi ni madu yangu lisani Kukama ui matinyari mchito suni kwari Okumula kunu usi mata masa nora bas Kati uudisi timbe nyari Ailuwa mpuisi aso kani Eh senyoro Akini kama na wako hakuzi Kani tivi kanja ni Roma 1, Roma

Roma, una gudawa, tendu, hinga wa uku yeka, aha uku taku, hinga uku yeka, aya aya aya aya, afu dunadawa tama kuye.

0: langu nyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulukati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngu nyumbani hibula.
1: Zasete horas nisi 57 minutos. Hidi maramu nongonoko bela ngu nyumbani hibula. Hina bonga lukudu kwa kedi ngutinzila tineneta wingi siti. Hina wetera mpimea 18 horas kasuta manama hukukuntumsa ni antena nasional.

Akunene lika 23 horas na 5 minutos ya shifeni ka vamamani nkwavula va kunene ambele kusinana wa ambele kusikanata kambe va hlayisa minjangu ya vona va hlayisa na hina va lumuzana leswaku akunene inga khomisi ya tingana.